0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merokok.

Tanggal 20 Mei diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sebuah momentum yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat, persatuan, dan kesadaran untuk maju bersama sebagai bangsa Indonesia. Di tengah keberagaman suku, budaya, dan bahasa, semangat kebangkitan tetap relevan hingga hari ini. Kebangkitan bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi sekarang terus belajar, berkarya, dan menjaga persaudaraan. Dari timur Indonesia hingga seluruh penjuru negeri, anak muda terus menunjukkan kreativitas dan semangat yang positif dalam pendidikan, teknologi, budaya, hingga pelayanan masyarakat. Hari Kebangkitan Nasional menjadi pengingat bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil dan semangat untuk bergerak bersama. Bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional, bangkit bersama untuk Indonesia yang lebih maju.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di

0: Guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: Bun, gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay, kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
0: Gimana dong?

Gelang sarap merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarak memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarak pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya yang tidak boleh dilupakan, khususnya suku Biak.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang berbeda.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
1: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
3: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
4: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh

Sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
0: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, masih terus berada di program 4 ya, pukul 12.22 ya, waktu Indonesia Timur, dan selamat siang bersama kami di program 4 dan Selingga Indonesia. Kami terus berada dengan beberapa lagu-lagu, masih menemani Anda dengan informasi atau musik-musik yang akan selalu sampaikan. Terus masih menemani Anda hingga pukul 12.30-35 nanti. Untuk sahabat berada di mana kami setia di siang hari ini, untuk pendengar di mana saja berada.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara,

cairan dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo!

Ya, masih dia bersama kami di pukul 12.53. Selalu benar-benar di pukul 13 nanti waktu Indonesia Timur. Dan setia bersama Anda di program 4 Tensi Liga Indonesia kali ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai

160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.

0: pesen makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar. Di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu. Makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih. Kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget. Mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak. Tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: dari timur Indonesia. Suara dari Tanah Arfak menggema ke seluruh Nusantara.
1: Inilah program yang menyatukan keberagaman dalam satu suara. Kita Indonesia. Versi spesial dari Pro 4 RRI Manokwari 96.7 FM.

0: Saya orang Biak.
1: Kaula Mathura.
2: Didif Arfak.
3: Togi Kak.
4: Kulot yang Jawi.
5: Kita orang Sangir.
6: Nyaku tua ma.
7: Saya orang Batak.
8: Saya umpai wanda mai pai.
9: Ayah Lapi Robiaki.
10: Saya Amarai dari Ansus.
0: Beda suku, beda budaya, tapi tong tetap satu jiwa.
7: Bersama Perompat, kau bisa dengar cerita, inspirasi, dan semangat kebangsaan dari Kota Injil Manokwari, Papua Barat, yang bikin kau bangga jadi anak Indonesia.
2: Ayo dengarkan program kita Indonesia, hanya di Perompat Suara Budaya Manokwari.
11: Dari Manokwari, Papua Barat, Suara Indonesia Bersatu.

0: Ya, masih terus berada di program 4 ya, pukul 13.58 menit waktu Indonesia Timur. Masih terus berada Anda dengan suasana di siang hari ini hingga pukul 14 ya, waktu Indonesia Timur. Masih terus berada dengan beberapa lagu-lagu dan juga dengan informasi-informasi yang akan selalu siap bersama kami untuk pendengar setia di program 4 ya, Hans Liga Indonesia, sahabat budaya di mana saja berada.
1: Cepetan, nanti kita terlambat loh.
2: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
1: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
2: Iya, ribet amat sih.
1: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
2: Oh, gitu ya. Gak kepikiran sih selama ini.
1: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi ngang. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa?
2: Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu gak ada ya?
1: Hmm, itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tau.
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau...

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po ya, kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPD MHUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar?
3: Selamat siang.
2: Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik, cerah.
2: Cukup gimana nih? Cukup hujan, cukup panas, cukup apanya?
3: Panas.
2: Atau cukup-cukup saja? Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insun Malawat SPD MHUM ya Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya?
3: Ya,
2: menit siap. 30, Ayah ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya? Silakan Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada, edisi sore hari ini di program 496.7 MHz ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital bersama narasumber kita Dr. Insun Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore.
4: Iya.
3: Ibu.
4: Selamat sore.
3: Sore. Ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan mungkin dari apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengajak ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya. Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, gitu, ya. Kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, macam, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa, itu bisa. Iya. Ya. Yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali biasa, cerita rakyat dibuat dalam bentuk video reel, apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Padahal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian punah. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi lokal mereka, sastra lisannya atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada di situ, ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata kita menggunakan peta digital.
3: Jadi pulang kembali kembali cerita rakyat. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal.
4: Ya, sebenarnya kakak, bukan hanya cerita rakyat. Yang semua yang namanya konsep budaya. Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
3: ada. Ya,
4: ya sudah hilang.
3: Hilang gitu.
4: Kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Ya. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi anak-anak sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya.
4: Nonton terus mereka nonton. Jadi biasa, mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan toh.
3: YouTube apa
4: yang nonton ya, lagu apa. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Baik. Iya, apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh.
3: Jauh.
4: Ya, semakin jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyatnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa, video-video pendek animasi segala macam, itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Harus kita angkat, iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan. Dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau buat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu tuh bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Latar tradisi lisan belum ada itu.
3: Ya. Budaya-budaya kita
4: belum ada itu seperti
3: anak
4: itu.
3: Muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya, sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita itu ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari itu 1 episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya, di mana batas antara untuk pelestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Pelestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebarluaskan itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Iya,
4: mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan itu pun ada di cerita rakyat. Jadi tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu. Kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi. Iya, digitalisasi.
3: Baik, apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana peran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Oh iya, untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja.
3: Iya.
4: Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia, setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam
4: ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel,
3: konten apa
4: ya, atau video animasi, ya itu betul seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidup kembali ya.
4: Ya. Ini kan era-era seperti digital. Orang mati suri itu.
3: Ya.
4: Mati suri sudah mati kemudian hidup lagi. Nah, sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali, ya kan? Seperti itu, maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan tawaran digital tadi.
3: Digital.
4: Ya. Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Gitu. Jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Sangat-sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menyuruh anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video apa namanya, video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian juga untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai
3: konten
4: itu
3: media,
4: konten media
3: atau digital begitu.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka, begitu.
3: Ya baik, mendengar gimana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita, Nova. Pukul 15.
2: Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah, kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari, kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh, agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971-0444.
2: Oke. Okay. Yeah. Untuk Jakarta seperti biasa di 0812-112-4928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Iya.
2: Yeah. Oke, okay, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjalanan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya.
2: Selamat.
1: Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Belum ada telepon. Boleh disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444.
1: 0444 ya. Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada Bang Lexi?
2: Belum.
1: Halo.
2: Belum okay. Sempat.
1: Kalau gitu tak. Kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pornopa Belaan-Belaan cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pornopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore dengan kakak.
3: Suaranya? Kakak Lexi, kan?
2: Kakak Lexi, ya. Selamat sore.
3: Salam
2: kenal juga.
3: Kubiarkan sebuah anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber. Ibu apa dipanggilnya?
4: Iya. Waalaikumsalam ibu. Iya.
3: Salam kenal ya bu ya.
4: Oke siap ibu.
3: Kenal dari Jakarta bu.
4: Salam kenal juga.
3: Banyak ongkosnya bu ya. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat, atau postcard. Benar ya, Bu?
4: Iya, benar sekali.
3: Dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya?
4: Okay.
3: Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti, ya, banyak, Bu, ini produksi konten. Konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu? Lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya. Apalagi mendorong anak muda nih bu. Bagaimana bu, sampai ini kreatif lah bu. Kreatif lokalnya untuk merancang apa namanya, narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja, pertanyaan dari Cigu.
1: Iya,
3: Kakak Lexi.
1: Selamat pagi,
3: Belam-Belam. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah bisa ditangkap Bu Insum apa yang ditanyakan
4: siap
1: tadi Cigu?
4: Iya. Jadi kalau ya, yang kedua nanti sudah, nanti lupa iya. Bagi biar Kakak Lexi yang kasih ingat. Yang pertama masih oke.
1: Iya. Kalau ada Manokwari kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Kalau Manokwari belum sempat.
1: Oh, belum ya.
2: Telepon.
1: Ya udah kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal Ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Pasti orangnya cantik. Iya. Baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Digital, oke. Okay. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua khususnya karena ini konteksnya Papua ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian, ya boleh dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi, karena yang muda, yang tua, anak-anak pun semua berpacu menggunakan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator yang sebenarnya bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, ya misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel, atau untuk pembelajaran bisa menggunakan video animasi yang dibuat oleh para mahasiswa.
1: Iya. Malah suaranya terputus-putus.
2: Ya.
1: Ya, silakan dilanjut lagi.
4: Oke. Okay.
1: Bu dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Iya, silakan. Ya, ini ya. Bagus kembali.
4: Baik. Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam dunia digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini memang generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan memang populer saat ini adalah ya bisa konten kreator, atau menggunakan mengalihkan menjadi media animasi atau podcast, atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu, kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah mendekatkannya kepada dunia digitalisasi seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari? Ya,
2: ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat ya. Dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya, masih menunggu.
1: Silakan diangkat Bang Lexi. Sabar. Baik, Abang Po yang ingin bergabung, belum ada Abang Lexi, apakah ya. Sudah ada atau belum ada?
2: Ya, ada.
1: Ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi, jangan sampai off kita, jangan sampai vakum kita Bang. Kalau sudah ada, silakan diangkat langsung Bang Lexi. Halo, Bang Lexi bisa mendengarkan suara saya?
2: Bisa dengar.
1: Iya, silakan ya. Diangkat kalau sudah ada penelponnya.
2: Halo.
1: Sudah bisa tersambung kah?
2: Masih di.
1: Sudah bisa atau belum bisa?
2: Belum bisa.
1: Ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita enggak vakum gitu loh, biar enggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lexi, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nova, banyak cerita rakyat yang ada di Papua. Yang saya masih penasaran yaitu kisah cerita rakyat, kisah telur misi atau empat raja, legenda asal usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
4: Oke. Terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya. Pertanyaan yang luar biasa. Kisah empat raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang versi, ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab. Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun, jadi mereka ini menikah sudah lama belum dikaruniai anak. Kemudian suatu saat mereka di kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tujuh telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan diam-diam dia mengambilnya lalu membawa pulang dan menyimpannya di dalam kamar. Dia tidak bilang suaminya kalau dia menemukan tujuh butir telur di kebun milik mereka. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Nah, satu demi satu, telur pertama itu dia menjadi raja di Pulau Wage. Pulau Wage itu ibu kota Kabupaten Raja Ampat.
1: Ya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
4: Baik, versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan. Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi ini terkait dengan mitologi empat raja yang ada di Kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Wageo, kemudian Salawati, Misol, dan Batanta. Ini empat pulau besar yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian tujuh telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Lalu setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi bayi manusia. Enam telur itu lima laki-laki dan satu perempuan. Kemudian telur yang ketujuh dia tidak menetas tapi dia membatu. Membatu.
1: Iya. Ya. Oh, suaranya agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
4: Oke. Boleh ya ini enggak terputus?
1: Iya, udah dilanjut aja, enggak apa-apa.
4: Ya, jadi keenam telur yang menetas itu lima laki-laki dan satu perempuan. Nah, empat laki-laki itu masing-masing berkuasa di Wageo, Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kelima itu laki-laki, itu menurut versi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian anak yang perempuan, ini yang anak keenam, perempuan ini dia namanya itu Pintake. Itu dia diasingkan oleh keluarganya karena ada sedikit masalah. Kemudian diasingkan ke laut dan dia terdampar di Pulau Biak. Kemudian untuk telur yang ketujuh yang tidak menetas dia membatu dan sekarang menghuni Kali Wage.
1: Ya, agak putus-putus ya Bu ya. Halo.
4: Iya, halo.
1: Iya,
4: Baik. Ya, boleh ya kedengaran?
1: Iya. Okay. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
4: Oke. Nilai luhur cerita ini memang banyak menyimpan nilai moral atau nilai budaya. Yang pertama di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan pertama ada akulturasi budaya antara Papua dengan Maluku, Maluku Utara lalu Maluku Tengah. Kemudian nilai moral yang bisa kita dapat ternyata yang pertama itu adalah pengabdian kepada tanah air. Karena ini telur ketujuh yang tidak membatu itu dia sempat memberikan pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk membantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan, saling membantu, kemudian saling menjaga antar keluarga. Begitu.
1: Oke. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
4: Ya, cerita Papua itu sudah banyak, Bu, yang di digitalisasi itu di internet banyak sekali yang dibuat video animasinya. Saya sendiri sudah buat beberapa video animasi, kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas proyek untuk membuat animasi cerita rakyat, bukan hanya dari Manokwari tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong dan Biak.
1: Iya. Contohnya apa, Bu? Ya.
4: Salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi burung kasuari. Burung kasuari itu burung kasuari. Okay. Salah satu burung endemik dari Papua. Itu burung kasuari ini versi dari Manokwari Selatan. Ada juga ada versi fak-faknya juga.
1: Nah, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini.
4: Iya, sebenarnya bukan karya, kalau karya saya kan saya yang menulis. Saya mengumpulkan saja. Karena ya, karena cerita itu milik masyarakat yang punya cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap. Maksudnya didigitalisasikannya ya, rekan, gitu loh.
4: Iya, benar.
1: Iya, kenapa Bang Lexi?
2: Iya, rekan Nova, ini ada telepon dari
1: Bapak. Iya, silakan Bang Lexi sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
5: Halo, selamat sore.
2: Iya. Selamat sore.
5: Kak Nova dan Kak Lexi.
2: Ya.
5: Dan Bu Dokter.
4: Iya, selamat sore Kakak.
5: Kebincangan SBM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang

0: Halo?
1: Terputus
0: Sudah
1: dari
0: terputus
1: Ibu.
0: kah?
1: Ya.
2: Ya.
0: Dari siapa Bang Lexi?
1: Dari Ibu Mes
0: Ibu Medi?
1: Manokwari yang
0: Manokwari.
1: cari.
0: Oke, tiga pertanyaan. 2 menit buat Bu
1: Dua
0: Dokter
1: menit.
0: menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya ditutupkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada, yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilangnya atau menjauhnya cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
1: Ya, operan
2: peran
1: sekolah.
2: Sekolah dalam
1: Operan sekolah.
2: melestarikan ya.
1: Ya.
2: Untuk lembaga pendidikan formal, sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk pelajaran bahasa Indonesia sendiri, kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi, cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umumnya dari wilayah barat. Nah, sekarang ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya, di buku paket itu ada danau danau Hindari Batak ini apa? Danau Toba.
0: Toba.
1: Ya,
2: Danau Toba.
1: Danau
2: Oke,
1: Toba,
2: Pak.
1: Danau Toba.
2: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada Danau Sentani, ada Danau Anggi, ada Danau Panuai, Danau Tigi. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya, menggantinya menjadi cerita lokal yang tentunya sama tentang danau. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menguasai cerita rakyat Papua. Ini yang menjadi masalah. Sehingga mereka tidak punya tidak punya apa namanya kekayaan atau punya simpanan cerita yang layak yang dijadikan sebagai bahan ajar. Begitu.
1: Ya.
0: Baik, kalau begitu. Ini waktu kita sudah mendekati di 56 Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima
1: ya.
0: Lagi yang mau bergabung ya, ya Bang ya.
1: Sure.
0: Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawan SPDM HUM.
2: Sama-sama.
0: Makasih
1: sama-sama.
0: Juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI
1: Manokwari
0: juga. Ya.
1: Terima kasih banyak
0: iya.
1: Juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini hingga 15.57
0: gitu.
1: Menit.
0: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya, jangan kemana-mana, Ayem Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Okay, tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Sini dulu.
1: Kenapa?
0: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu gak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Oh. Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: ada cewek tuh kuning lagi. Aduh,
1: udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.

cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari?

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arbain, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung, walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arbain pun khawatir bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah, kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja, dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya, itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah.
2: Ikutlah, jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi? Kalau di rumah, orang tua? Suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya. Sino dako? Dako sino PRU?
4: PR isoy.
5: PR di matematika.
4: Sinoki.
5: Sino?
3: Sino kon? Dedawi kan nitak guru no. Yang sinan sampai anom.
4: Upo kamat kai.
3: Sino?
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
6: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Dengan perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya di pendidikan anak usia dini juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Iya, mending kita setia bersama kami di pukul 17 ya, lewat 47 menit ya, waktu Indonesia Timur. Masih terus berada di program 4 and Sleek Kabar Indonesia Sabah Budaya di mana saja berada. Di program 4 masih terus menit 17.47 hingga pukul 17.59 atau 18.00 nanti waktu Indonesia Timur ya, dengan pengajian Al-Quran atau musim-musim lagi islami mengantar suasana istirahat Anda atau pendengar setia di program 4 ya di sore hari ini ya. Pendengar ya di mana saja berada, masih terus berada untuk pendengar setia bersama kami.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

Ya, berdengar pun setia bersama kami di pukul 17.57 ya, waktu Indonesia Timur. Terima kasih sudah bersama kami di program 4 dan selagi Indonesia kalian. Hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Timur, kami akan kembali menemani Anda dengan pendengar setia di program 4 dan selagi Indonesia. Sabudaya di mana saja berada ya. Kami terus menemani Anda dengan suasana di sore hari ini ya, untuk pendengar di program 4 dan selagi Indonesia, sabudaya di mana saja berada.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya telah dikumandangkan. Kami mengucapkan selamat menunaikan salat azan maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Saat ini sudah pukul 18 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami kembali kami hadirkan ke ruang

0: Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax.
1: Penggunaan oktan di atas 90, yang kita gunakan, termasuk saya juga melakukan pencemaran udara.

0: Penggunaan bahan bakar kendaraan yang tidak ramah lingkungan berdampak terhadap meningkatnya polusi udara yang akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Menyikapi persoalan ini, PT Pertamina Persero meluncurkan program Langit Biru dengan mengkonversi BBM oktan rendah yang selama ini ditawarkan di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dengan BBM oktan di atas 90. Surya Putra Raharja, warga Sorong mengaku lebih memilih menggunakan Pertamax atau Pertalite untuk menjawab kebutuhan BBM. Selain turut membantu agar menurunkan emisi gas buang kendaraan, menggunakan BBM dengan oktan tinggi sangat baik untuk performa kendaraan.
1: Sebelumnya kan menggunakan bensin. Sebenarnya saya ingin mencari bahan bakar yang untuk tarikan kendaraan kita lebih ringan. Waktu itu saya pernah sempat menggunakan Pertamax, namun Pertamax kan hanya ada satu di Kota Sorong, jadi agak susah mendapatkannya. Setelah itu muncul Pertalite, menjadi pilihan pertama untuk kita gunakan untuk di kendaraan.
0: Kendati disambut warga, namun bagi Teddy, ojek di Kota Sorong sedikit keberatan jika harus memakai Pertamax. Mengingat saat mencari penumpang berkeliling, tidak tentu akan mendapat penumpang. Karena perbandingan harga BBM Pertamax memberatkannya saat mengais rezeki sebagai ojek.
2: Nama saya Teddy, sebagai tukang ojek. Kalau tanggapan saya, kalau mau ditiadakannya Pertalite sama premium, kayaknya bagi saya sendiri kalau sebagai tukang ojek ya agak keberatan karena kita lebih perlu harga yang murah. Terus apalagi kita sebagai tukang ojek harus kita mencari penumpang, jalan mondar-mandir untuk mencari penumpang. Jadi keberatan juga kalau bisa ya Pertamax bisa diturun harganya sedikit supaya kita sebagai tukang ojek juga bisa merasa aman dalam mencari rezeki untuk kita punya keluarga gitu. Ya mobil dan dikenaikan juga sih, tidak juga sih, karena kalau kita mau kasih naik juga karena kondisi begini, kalau tidak kasih naik ya otomatis juga penumpang juga kadangkala mereka tidak mau naik, jadi kita masih sesuaikan dengan harga lama karena punya kita, yang penting bisa kebutuhan keluarga kita aja.
0: Penggunaan bahan bakar kendaraan dengan oktan rendah akan berdampak buruk terhadap mutu lingkungan. Oleh karenanya, kata Mierta Dewangga, dosen teknik lingkungan Universitas Muhammadiyah Sorong, langkah tepat yang harus dilakukan yakni menyadarkan seluruh pengguna kendaraan bermotor agar mengganti dengan BBM beroktan tinggi.
3: Jadi sebenarnya kesadaran masyarakat itu memang penting. Jadi bagaimana kita memberi pengertian terhadap masyarakat. Pertama memang pengganti emisi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengurangi polusi udara atau mengurangi emisi gas buang kendaraan bermotor tadi. Yang kedua itu memang ada salah satunya cara dengan pengujian emisi. Jadi apabila kendaraan bermotor itu ada namanya wajib pengujian emisi gas buang kendaraan. Terus yang ketiga, masyarakat bisa menanam tumbuhan-tumbuhan yang memang tinggal di sekitaran jalan besar, itu salah satunya juga mungkin mereka bisa menanam yang bisa mengikat emisi gas buang. Jadi ada tumbuhan, memang beberapa tumbuhan yang bisa mengikat gas buang emisi kendaraan tadi.
0: PT Pertamina Persero berkomitmen untuk menjaga lingkungan. Satu langkah yang diambil yakni dengan menerapkan penjualan bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Pertamax di SPBU yang beroperasi di Sorong. Hal ini kata Imade Mega Adi Sanjaya, Sales Brand Manager Rayon 1 Papua Barat, dilakukan bertahap diawali dengan mengedukasi konsumen premium dengan mengganti menjadi Pertalite.
4: Oleh karena itu, Pertamina memiliki urgensi untuk memberikan edukasi kepada konsumen terkait dengan pentingnya memilih BBM yang ramah lingkungan dan sesuai standar internasional dan juga sesuai dengan spek kendaraan bermotor. Di sini salah satu langkah Pertamina adalah dengan mengadakan program Langit Biru, yaitu program sebuah promo yang akan dijalankan bertahap di beberapa wilayah Indonesia secara objektif dan utama untuk mengedukasi konsumen. Jadi kita akan melakukan edukasi konsumen, konsumen premium tepatnya Pak, untuk menggunakan produk Pertalite khusus dengan harga promosi atau harga hemat kepada konsumen. Nanti ini ada PLK namanya, Pak. Di mana PLK itu memiliki harga khusus berbeda dengan harga Pertalite biasa, Pak. Jadi di sini PLK ini adalah Pertalite khusus, Pak. Itu harganya ada harga promosi dari Pertamina yang nantinya per bulannya akan kita evaluasi harganya, Pak. Untuk yang program Langit Biru ini juga merupakan program pengurangan polusi udara yang akan dimulai di wilayah Kota Sorong.
0: Emisi kendaraan ini, tutur Julian Kelly Kambu, Kepala Dinas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH Kota Sorong, menjadi masalah yang akan semakin tinggi. Jika tidak diselesaikan segera, akan menjadi bencana bagi semua pihak. Sehingga hadirnya program Langit Biru ini akan memberikan energi positif untuk menurunkan polusi udara di Tanah Malamoi.
5: sehingga kita harus mengendalikan kota kita dengan udara yang bersih. Di dalam Undang-Undang 32 2009, udara yang bersih, air yang bersih itu wajib disediakan oleh pemerintah dan negara. Itu kebutuhan primer, bukan hanya air saja tapi udaranya juga. Bagaimana kebutuhan primer ini bisa dipenuhi warga, ya itu.

0: Mungkin karena aku laki-laki, aku tidak menangis, tapi dari tadi apa ingin
1: banyak banget dosa yang selama ini saya perbuat dan berkurangnya usia saya.
2: Begitu luar biasanya Allah kepada kita, pada hidup kita.
1: Masih berpikir bisa gitu kak, besok bisa masih hidup tidak?
3: Saya nggak tahu kedepannya gimana saya bisa mengajarkan anak saya.

0: Mungkin karena aku laki-laki aku tidak menangis, tapi dari tadi apa ingin
1: banyak banget dosa yang selama ini saya perbuat dan berkurangnya usia saya.
2: Begitu luar biasanya Allah kepada kita, pada hidup kita.
1: Masih berpikir bisa gitu kak, besok bisa masih hidup tidak?
3: Saya nggak tahu depannya gimana saya bisa mengajarkan anak saya.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Pelangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program makan bergizi gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Angin adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak legenda Panglima Angin.

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Ah, penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik. Aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotet, oh, ternyata ada yang mengikuti Owe, ya. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang, Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya, Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main, sama Ape Long. Kenapa kamu, Ape Long? Kenapa kamu di sini, Ape Long? Hei, jangan lari,
2: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long. Dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf, Ape Long.
0: Bagaimana Ape Long dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Ape Long?
1: Kamu tak tahu
0: apa Ape Long punya ilmu kebatinan, ya?
1: Tidaklah, Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah, Ape Long, katakan, Ape Long. Ya, pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji, Ape Long. Aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu, mau ke pasar, Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah, Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya, Ape Long, ya. Ya, Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon, Ape Long. Mohon, Ape Long. Terima aku sebagai muridmu, Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah, Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela, aku lela, aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong, Ape Long. Aku ingin jadi muridmu, Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi, Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud, Ape Long bersedia mengajari Abang Daud, asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini,
0: Baiklah, Ape Long. Aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi, Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah, sudah. Ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud, Sudah sana, awas. Ape Long sudah terlambat, Ini semua karena dirimu,
0: Iya, minta maaf. Silakan, Ape Long.
2: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Hanya begini, Abang Daud.
0: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
0: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Gua akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
2: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long,
2: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah amanah. Peganglah dengan hati yang bulat, semoga Tuhan memberimu berkah. Maka seperti kata orang tua-tua, sebelum melangkah pegang petuah, sebelum berjalan amanah di padan, untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Long Guan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: itu menggung. Apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namoya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud . Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini guru Guru sengaja datang ke rumah Abang Daud . Guru sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud . Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud Hanya susah ini anak . Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long . Kau buat onal lagi . Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat .
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu . Jangan main-main. Pek Long ini ulumu .
4: Itu dulu.
3: Ya ampun . Ulang ajal memang anak . Baru tahu. Baiklah muridku, tak apa-apa jika muridku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala . Ya sudahlah, tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua?
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Iya, begini ya Abang Daud . Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Ayolah Abang Daud . Anggap saja ini bakti terakhirmu . Untuk bulumu ini .
4: Ya. Terakhir ya. Terakhir Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar . Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud. Ah. Ayo cepat. Ah.
4: Iya.
3: Nah.
4: Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, Pelong? Pelong, sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud? Ah? Kau bisik-bisik apa itu? Ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, Pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud. Ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini ya, terakhir ya.
3: Iyalah Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Iya,
3: mari, mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Giat! Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyela begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau. Terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir? Kau pikir, Pak Tua? Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua?
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo. Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong gugulu.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar Pelong.
3: Kau Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat saja lah, Abang Daud. Ya.
4: Mati kau.
3: Kau Daud. Di sisa tenaga tuaku ini, ya, ku harap ini ada perjuangan terakhirku, ya, untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyah kau ke dalam sungai itu, ya. Siapa aku? Aku sudah mengingatkan kamu, Abang Daud, ya. Bukan salahku lagi, ya, Abang Daud. Maafkan aku, Abang Daud, ya. Pergilah kau. Kau merusak segalanya. Aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.

0: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
2: Ya Rabbi.
3: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Jadi Ramli yang akan gantikan tempat Mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke Tanah Suci, Ramli?
0: Betul, ayah. Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya, ayah.
1: Alhamdulillah, Ramli. Terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana, Ramli?
0: Tak apa. Yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh. Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah, Ramli.

yang seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.

0: Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
1: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa Bapak, Bunda.
0: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan Bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, Bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni. Terbaitullah ni ya.
1: Ya Allah. Ya Rabbi, akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom kita tawaf ya.
1: Ya Rabbi. Mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom.

0: Aku pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
1: Nak, boleh.
2: Perlahan-lahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya, ya. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
1: Iya. Terima kasih, Nak, ya. Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil dia Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah abang. Patutnya abang, yalah, ayah abang ikut dengan mama, tapi mama dah meninggal, jadi abang lah yang teman, kan?
1: Begitu.
2: Kalau macam tu tak apa, abang lanjut dulu, abang sambung sa'i dulu. Nanti lepas selesai semua, abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel, eh.
1: Sekali lagi terima kasih, ya, Bang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oh,

0: Syam.
1: Ya Allah. Ramli.
0: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat tanah suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
1: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
0: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej tu, teman sekuliah, kawan

0: Doakan, mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
1: InsyaAllah.
2: Oh, mudah-mudahan abang akan sempat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ini.
0: Ya, benar tu. InsyaAllah. Amin.
3: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni, Yun,
1: iya Bu, kenapa Bu?
0: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemas, nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemas.
0: Apa iya ya Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, nak. Badan Ibu lemas semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat. Ya,
0: iya nak, doakan Ibu ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Eh, Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman Yuni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. Yuni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Samalah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga. Belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata kan.
1: Iya bang.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Dapat juga aku cium Kaabah tadi. Ya Allah, akhirnya aku bisa mencium Kaabah. Terima kasih, ya Allah.
1: Ya Allah, kenapa jantung aku ni berdebar-debar? Dia nampak adik Yuni tadi. Macam aku dah jatuh hati pula pada dia. Dia ke jodoh aku?
2: Kenapa jantungku berdebar-debar ya melihat Bang Ramli? Ada apa ini? Kok ada yang berbeda saat menatap wajah Bang Ramli?
1: Dek Yuni?
2: Iya, Bang Ramli.
1: Sudi tak?
2: Sudi apa, Bang?
1: Sudi tak? Yuni

0: untuk jadi isteri abang.
1: Hah? Gimana bang? Maaf, Yuni gak faham.
0: Betul Yuni. Abang nak melamar Yuni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni? Abang yakin memilih Yuni jadi isteri abang?
0: Ya Yuni, insyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama bang.
0: Jadi Yuni bersedia nak jadi isteri abang?
1: Ya bang, Yuni bersedia menjadi isteri abang.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat sucimu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akan nikah sajalah dekat kota Mekah ni. Di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa. Pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu. Itu yang paling penting. Nanti, bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni, kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni, kawan kamu dari Brunei tu. Itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, ya.
1: Juga nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa je jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Eh, boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah, insyaAllah, boleh. Eh, benar juga. Bukan, Ba. Calon bini mu ni, orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu, Kam.
0: Eh, salah. Ha. Jadinya, orang mana?
1: Okey, aku bagi tahu kau, Kam. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ha, Ramli? Masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa. Menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
2: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
2: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
2: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri. Semoga sakinah, mawadah, warohmah. Amin.
3: Tahniah Ramli, tahniah.
4: Terima kasih. Alhamdulillah, akad nikah berjalan lancar. Ibu, terima kasih Ibu sudah merestui pernikahan Yuni dan Bang Ramli. Iya Nak, Ibu bahagia sudah dapat melaksanakan pernikahanmu bersamaan dengan Hari Raya Idul Adha ini Nak. Ibu, Yuni.
5: Iya, Bu.
4: Ibu, rasanya Ibu udah enggak kuat lagi, Nak. Untuk pulang ke tanah air.
5: Ibu jangan berkata seperti itu. Ibu harus pulang bersama Yuni ke Indonesia, Bu.
4: Yuni, sekarang sudah tenang, Nak. Kamu sudah menikah dengan laki-laki yang sangat baik, bijaksana dan penyayang. Ibu sangat bahagia, Nak. Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu sudah enggak kuat lagi, Ramli.
2: Ya, Bu.
4: Ibu titipkan Yuni kepadamu, ya, Nak. Ibu percayakan anak ibu satu-satunya ini kepadamu, Ramli.
2: InsyaAllah, Bu. Sebagai seorang suami, saya akan tunaikan kewajipan saya untuk menjaga dan menyayangi Yuni, Bu. InsyaAllah, Bu.
4: Alhamdulillah. Ini ibu bisa pergi

0: Ibu, ibu jangan tinggalin Yuni, ibu. Bangun, mau bangun. Ibu.
1: Sabar Yuni.
0: Ibu.
1: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu dah tak ada Yuni. Ibu dah meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan khusnul khotimah. Ibu dah selesaikan ibadah haji ini.
0: Apa? Ibu gak bisa lagi ikut kita pulang, Pak. Ibu akan dimakamkan di sini. Yuni gak bisa ketemu ibu lagi, Pak.
1: Sabar, sayang. Sabar. Ibu memang kita akan kebumikan di sini. Yuni kena ikhlaskan pemergian ibu ni. Sabar. Istifa. Sekarang abang akan selalu ada di samping Yuni ya. Ingat tu. Alhamdulillah, ibu dah saksikan ikatan suci kita berdua ni.
0: Ya abang. Yuni percaya ketulusan cinta abang pada Yuni.
1: Allah, doakan sama-sama. Semoga ibu ditempatkan di syurga Firdaus yang indah.
0: Amin.

Demikian tadi berakhirnya drama Tiga Serumpun yang dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, dan Radio Televisi Brunei berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, dan telah diperankan oleh Nazri Fahmi sebagai Ayah, QM sebagai Ramli, Aisyah Jali Idris sebagai Yuni, Ibu Yoyo diperankan oleh Dewi Agustina, Ahkam diperankan oleh Neldi, Salmi diperankan oleh Dayangku Rahma, dan Sahru sebagai Ustadz. Teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

96.7 MHz perempat suara budaya Manokwari terus menemani teman-teman pendengar setia di mana saja dong berada ya. Sudah 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja dari mereka 68 untuk sahabat budaya orang semuanya.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Loh. Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh!
3: Kemana kau?

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

0: Baru dua, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah rukyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk, jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas.
1: Sa, cuma mau

Tuban adalah salah satu kota yang masih melestarikan tradisi tongklek hingga sekarang. Ada yang menyebut bahwa kesenian itu dinamakan tongklek karena menurut bunyi alat musiknya, yakni tong dan klek. Seni tongklek ini berkembang awalnya pada bulan suci Ramadan sebagai upaya membangunkan pada saat sahur. Alat yang dimainkan pun sederhana, bahkan sebagian bunyi-bunyinya berasal dari benda-benda dari bahan bekas, seperti botol kaca, drum plastik, galon air, kaleng, dan lain sebagainya. Alat musik yang wajib ada pada saat tongklek yakni kentongan bambu. Kentongan bambu seolah menjadi alat utama yang menandakan mereka adalah perkumpulan atau grup tongklek. Lestarinya tradisi tongklek ini tidak lepas dari upaya untuk melestarikan kesenian rakyat. Tongklek sendiri memiliki ruang dan seni musik bagi kota Tuban. Bahkan, bukan hanya sebagai hiburan atau untuk membangunkan saat sahur, tetapi muncul sebagai simbol dari bumi Ronggolawe ini. Alunan tongklek Tuban memiliki musik yang khas, bahkan tongklek adalah budaya yang harus dilestarikan. Bukan saja oleh diri kita sendiri dan penikmatnya, akan tetapi menjadi hal wajib dalam pengembangan dan kemajuan seni di masa mendatang.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Bim, mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
2: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
0: Hah? Kena tipu?
2: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
0: Takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Karena rumah adat itu bukan hanya sekedar tempat tinggal.
4: Bilang itu asal-asal orang bikin saja.
5: Tanah Papua dianugerai keindahan alam dan budaya nan mempesona. Beragam suku hidup dan berkembang dengan terus memelihara tatanan adat warisan nenek moyang, tak terkecuali suku Arfak di Papua Barat. Suku yang mendiami pegunungan Arfak ini masih terus menjaga tradisi leluhur, salah satunya rumah kaki seribu.

0: Suku Arfak terdiri dari 4 subsuku, yakni Beya, Hatam, Moile, dan So. Keempat subsuku ini mendiami Kabupaten Manokwari, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak. Keberagaman bahasa menyebabkan nama rumah kaki seribu pun berbeda di tiap subsuku. Seperti penuturan Keleopas Medotga, tokoh adat subsuku Meyah, yang juga ketua Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai.
1: Kalau Meyah itu harus mod. Mod itu baru jelas. Mod Meyah itu yang disebut kaki seribu. Rencana bangun rumah itu seharusnya dia bangun rumah dari kayu yang hidup. Ini dia cari pohon yang begini, dia terbang baru bikin rumah. Jadi mengapa dia cari kayu hidup, dia terbang baru bikin rumah. Maksud orang tua itu supaya tiang tengah yang dikatakan tiang nomor satu itu harus tiangnya masih punya akar-akar untuk dia tahan rumah itu, dia berdiri kuat. Dan rumah ini dibangun itu dong cari nomor satu tiang tengah dulu, baru sudut kiri kanan itu baru dia bisa pasang rumah. Tapi kalau dengan orang Meyah itu tiang tengah itu disebut moroj. Mau juara di sudut sana sudut sini itu nomor dua.
0: Selain itu, pembangunan rumah kaki seribu pun harus disesuaikan dengan peruntukannya. Apakah sebagai tempat tinggal ataukah rumah untuk acara adat?
1: Maksud orang tua dia bikin entah itu rumah tidur.

0: atau rumah untuk acara. Macam rumah-rumah kepala suku itu, karena dia bikin adat dansa, ya, tumbuh tanah di situ. Tapi yang bikin untuk tumbuh tanah itu tidak bisa sembarangan orang. Itu ada kepala suku yang punya peranan, terus rumah tidur. Nah, rumah tidur itu kan dia menampung keluarga semua. Jadi satu rumah itu bisa, ya, paling tinggi 5-6 keluarga atau 10 keluarga di dalam satu rumah itu.
1: Secara arsitektur, rumah kaki seribu terlihat alami dan sederhana. Bentuknya memanjang, tanpa jendela dan sekat di dalamnya. Rumah ini pun hanya memiliki 2 pintu, yakni depan dan belakang. Bahan pembangunannya pun diambil dari alam. Selain kayu, bahan lainnya yakni bambu untuk lantai, kulit kayu untuk dinding, dan menjadi pengalas lantai bagi perempuan, tali rotan untuk mengikat, dan daun tikar sebagai atapnya.
0: Atapnya tikar yang di, ya, di gunung-gunung, di hutan-hutan itu. Mereka bawa, biasanya kan dilaku. Lakuakan dulu, baru dorang apa lipat-lipat dulu, baru dijahit. Nah, dijahit itu, baru nanti disusun. Mungkin dari sana sampai di apa, di atas ini mungkin 50-25 bengkawan ke apanya. Nah, yang dijahit-jahitan itu.
1: Setelah rumah didirikan, maka pemilik wajib menyelenggarakan acara makan bersama. Menariknya, ada ritual khusus yang dilakukan ketika acara ini berlangsung.
0: Rumah itu selesai harus dibikin makan-makan, dibuat acara makan. Jadi dia punya uap-uap, misalnya daging-daging kebab yang dipotong, tiup-tiupnya punya. Sudut sana, sudut sini, terus disiram di tiang tengah.
1: Tak ada perbedaan mendasar antara rumah kaki seribu yang ada di sub-sub suku Arfak. Menurut Dr. Yusuf Wesawaki, akademisi Universitas Papua, rumah adat yang dibangun memiliki hubungan dengan sistem hidup masyarakat sekitar, seperti sistem sosial, politik, bahkan sistem religi.
2: Rumah adat itu juga merupakan bagian dari satu sistem organisasi sosial. Organisasi sosial yang dimaksud adalah masyarakat di Papua itu kehidupannya itu tergantung kepada sistem clan, sistem family yang kecil, lebih kecil, ya. Dan rumah adat itu selalu merujuk kepada sistem sosial terkecil itu, yaitu keluarga dan atau clan. Arsitektur rumah yang terdiri dari kaki banyak, kemudian di atas rumahnya harus di atas tanah, ya, jauh dari tanah, dengan tiang-tiang banyak itu juga bagian dari satu sistem religi yang dibangun gitu, yang dibangun dengan kehidupan yang tadi, yang kehidupan manusia dan kehidupan yang bukan manusia atau supranatural itu, sehingga itu bisa menjadi bagian di mana masyarakat manusianya, manusia Arfak itu bisa menjaga dirinya begitu dari kehidupan-kehidupan lain di luar kehidupan manusia yang nyata. Nah, jadi bangunan rumah itu seperti begitu dibangun. Jadi filosofinya luas sekali. Makna rumah adat suku Arfak itu kaki seribu itu luas sekali. Nah, jadi tidak hanya sekedar tempat tinggal. Memang penjelasan-penjelasan dasar kenapa kakinya seribu, sebenarnya kan bukan seribu lah, yang penting itu banyak itu maksudnya bahwa itu sebenarnya pola pertahanan orang Arfak juga ada di bawah kaki itu, ya, tidak sembarang orang bisa masuk di bawah, kalau masuk bisa dilihat, binatang buas juga tidak bisa masuk di bawah situ. Jadi itu filosofi yang kemudian membentuk sistem arsitektur rumah kaki seribu, rumah yang tidak ada jendela, itu semua bagian dari sistem yang dibangun gitu.
1: Keunikan lain dari rumah kaki seribu yang jarang diketahui yakni adanya bagian lain dari rumah ini yang dikhususkan bagi ibu melahirkan.
2: Ibu melahirkan tidak bisa dalam rumah Kaki Seribu bersama-sama dengan keluarga. Karena itu pamali, orang Arfak bilang pamali, kalau darah dari ibu melahirkan itu jatuh di rumah, atau itu membawa dampak negatif untuk orang Arfak. Karena itu dia dipisahkan sendiri di belakang rumah, ada seperti pondok begitu juga Kaki Seribu. Dia ditempatkan sana sampai betul-betul bersih, dianggap bersih. Sampai dianggap layak kembali ke dalam rumah, baru lihat benda-benda budaya yang merupakan benda-benda sakral ataupun benda-benda yang dianggap sangat berharga dalam kebudayaan orang Arfak itu harus disimpan dalam.
1: Rumah Kaki Seribu merupakan bagian dari keunikan budaya 4 subsuku Arfak yang mendiami pegunungan Arfak. Kesamaan budaya, material, dan kedekatan sistem kekerabatan membentuk suku Arfak menjadi satu kelompok suku yang besar yang erat hubungannya dengan suku lain di sekitarnya. Seperti suku Mpur di Kabupaten Tambrau maupun suku Moskona di Kabupaten Teluk Bintuni. Bahkan kemiripan adat dan budaya suku-suku di kepala burung cendrawasih ini kemudian membentuk wilayah adat Duberai, satu di antara 7 wilayah adat yang ada di tanah Papua.

Sa'ai Mangua adalah pesta adat setelah penaburan benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

0: diriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan, dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siap.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin bayar kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

pendengar sebangsa dan setanah air dimana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami dengan diiringi irama lagu ini. Maka usailah sudah tugas kami mengantarkan berbagai rangkaian acara siaran untuk Anda di sepanjang hari ini. Rabu 23 September 2026. Kita berpisah dengan harapan semoga kembali pada siaran esok pagi di pukul 4:57 waktu Indonesia Timur lewat pemancar FM frekuensi 96.7 MHz. Segenap kru kerabat kerja yang bertugas di malam hari ini, saya punya Randa Yulita Gray, rekan-rekan di pemancar RMI dan pemancar Mari mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap semangat untuk Anda yang harus melaksanakan tugas sampai dengan tuntasnya nanti. Akhirnya pendengar dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, Papua Barat, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Manokwari.

kasih ya tugas kami menghadirkan siaran pada hari ini tanggal 24/9/2006 melalui pemancaran yang pada 96.7 MHz. Ikuti siaran kami dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap.

Namo Buddhaya. Jumpa lagi bersama saya, Juwati SPD, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Kali ini, saya akan membahas tentang 5 prinsip ajaran agama Buddha. 5 prinsip ajaran agama Buddha adalah kode etik umat beragama Buddha, khususnya sebagai pedoman hidup para Buddhis yang dianggap aturan rambu-rambu moral dalam bahasa Sanskerta. Pedoman ini disebut Pancasila, yaitu panca artinya 5 dan

pendengar RRI yang terhormat, berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara ya, tapi ini merupakan isi yang tercantum dalam kitab suci Tripitaka milik agama Buddha. Sedangkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dicetuskan oleh Bapak Proklamator Indonesia sekaligus Presiden pertama negara kita, Bung Karno, pada tanggal 1 Juni 1945. Lima asas ini merupakan asal dari bahasa Sanskerta kuno, terinspirasi dari ajaran agama Buddha, meski isinya tentu saja berbeda. Pendengar RRI, para Buddhis dianjurkan mengikuti lima prinsip ajaran agama Buddha. Ini untuk memastikan mereka hidup dengan baik secara moral. Karena hidup dengan moral yang baik akan membantu para Buddhis untuk menghindari penderitaan dan meninggal dengan tenang, serta kelak menuju hidup di dunia berikutnya dengan bahagia. Yang pertama adalah Panatipata Weramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya, aku bertekad melatih menahan diri dari membunuh makhluk hidup. Demikianlah kurang lebih arti dari ajaran yang pertama dalam Pancasila Buddhis Agama Buddha. Ini artinya pemeluk agama Buddha menghindari membunuh segala bentuk kehidupan, termasuk binatang. Maka tak heran banyak umat Buddha memilih menjadi vegetarian bahkan vegan karena menghormati semua makhluk yang bernyawa. Kedua, Adina Dana Weramani Sikapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih menahan diri mengambil barang yang bukan milik saya. Sila kedua ini mengajarkan umat Buddha untuk tidak mencuri dan mengambil apapun yang bukan merupakan kehendak mereka. Menghormati hak milik orang lain termasuk juga pengendalian diri sendiri, untuk tidak merasa iri dan menginginkan milik orang lain, melainkan selalu mencoba bersyukur dan berpuas diri dengan apa yang kita miliki. Ketiga, Kame Sumicacara Weramani Sikapadang Samadhiyami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan perbuatan asusila. Musuh terbesar manusia adalah dirinya sendiri, yang kerap kali merasa tergoda akan sesuatu yang

tidak sepatutnya. Guru Agung Buddha mengingatkan bahwa orang-orang yang mudah sekali tergoda oleh angkara nafsu tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri lewat pengendalian secara moral, yang termasuk perbuatan asusila adalah berzina. Pada syair Dhammapada 309, Guru Agung Buddha mengatakan, "Catari tani naro pamato, apajati paraderu pasevi, apu nalabang nanika maseyang, nidang tatiang nirayang catu tang." Yang artinya, orang yang tidak waspada dan berzina dengan wanita lain atau dengan orang lain akan mengalami empat macam penderitaan, yaitu kesialan, tidak bisa tidur tenang, dipermalukan, dan terlahir kembali di alam neraka. Yang keempat, musawada weramani sikapadang sama diami, yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan dari berbicara yang tidak benar. Sila keempat ini dari agama Buddha mengajari umatnya untuk tidak berbohong maupun melakukan fitnah. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, benar adanya bukan? Sebab kebohongan dan fitnah bisa menghancurkan hidup seseorang dengan sangat parah. Karena itulah umat Buddha dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan hati dan pikiran dari godaan untuk mengatakan hal-hal yang tidak benar, untuk menjaga hubungan sesama manusia ini di dunia fana. Yang kelima, suramaraya maja pamadatana weramani sikapadang sama diami. Yang artinya, aku bertekad melatih diri menahan untuk tidak makan atau minum yang menyebabkan lemahnya kewaspadaan. Butir terakhir dari Pancasila Buddhis ini mengajarkan umatnya untuk tidak memakan atau minum segala sesuatu yang hanya akan merugikan, misalnya alkohol, substansi yang dilarang agama Buddha, dianjurkan untuk dihindari karena punya andil membuat pikiran seseorang jadi berkabut dan lantas membuat pengkonsumsinya tak dapat berpikir jernih. Sedangkan pikiran yang jernih dan bersih adalah salah satu tujuan agama Buddha. Selain itu, alkohol pun dapat menyebabkan seseorang jadi bertindak tidak bertanggung jawab dan punya tendensi untuk melakukan hal-hal negatif. Prinsip menghindari alkohol yang menyebabkan mabuk dan lantas melakukan hal-hal yang di luar kesadarannya. Tak hanya agama Buddha saja, semua agama nyatanya melarang makan dan minum segala sesuatu yang membuat kita kehilangan kesadaran.

sahabat pendengar setia RRI, toleransi dan kehidupan dalam damai di Indonesia ini mempunyai berbagai agama dan kepercayaan. Dengan ratusan juta jiwa tersebut di ribuan pulau, beragam budaya dan bahasa dan dialek, tapi nama sebutan negara kita yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat sebagai NKRI cukup menggambarkan betapa erat dan kokohnya persatuan bangsa Indonesia. Sesuai dengan ajaran Buddha yang juga mengedepankan komunitas dan kedamaian hidup. Ayo semuanya selalu setia untuk menjalankan toleransi serta kehidupan dalam damai ini di Indonesia. Terima kasih, sabisata bontus kita.

Wening ini setiap pukul 6.46 ya. Wening waktu setiap dan selamat pagi dan selamat bertugas di pagi hari ini. Untuk pendengar setia di program 4 dan selagi Indonesia Sabudaya di mana saja berada, kami masih terus menemani dengan lagu-lagu dan selalu setia bersama kami di program 4 dan selagi Indonesia. Hingga pukul 7 nanti kami akan mendengarkan beberapa warta berita daerah yang selalu menemani Anda di pagi hari ini hingga pukul 7 nanti waktu Indonesia

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 RRI Manokwari disiarkan pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Gubernur Papua Barat Tominggus Simanjuntak menilai kebaktian atau pembaruan iman nasional menjadi momentum penting dalam memperkuat kehidupan spiritual, moral, dan karakter masyarakat di tengah tantangan zaman. Hal itu disampaikan Tominggus menghadiri kebaktian atau pembaruan iman nasional yang bertempat di ruang terbuka publik Burasi Manokwari pada Rabu 23 September 2026. Kegiatan tersebut turut menghadirkan Pendeta Stephen Tong bersama tim pelayanan. Kepada ratusan umat yang hadir, Tominggus juga mengatakan tema bertobatlah dan hidup suci dan mengingatkan masyarakat untuk kembali mengedepankan nilai kebenaran, kejujuran, kasih, serta kehidupan, mempercerminkan iman dan kesyariahan. Ia menegaskan penguatan ini atau iman tidak hanya berkaitan kehidupan pribadi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkokoh persatuan, kerukunan, dan pembangunan karakter masyarakat Papua Barat. Tominggus juga mengatakan masyarakat Papua dalam menerima terang Injil juga memiliki tanggung jawab dan menjadi berkat bagi sesama berbagai bidang kehidupan. Tominggus menambahkan pemerintah Provinsi Papua Barat mendukung kegiatan keagamaan, memberikan dampak positif terhadap peningkatan iman, moral, kesaudaraan, dan masyarakat. Ia menilai pembangunan yang cukup hanya dilihat kemajuan fisik, ekonomi, tetapi juga peningkatan kualitas spiritual masyarakat dan kebaktian pembaruan iman nasional dan diharapkan menjadi momentum kebaktian rohani mendorong pembaruan dan kehidupan pribadi keluarga masyarakat di Papua Barat. Antusiasme masyarakat mencari pekerjaan di Papua Barat cukup tinggi, sekitar 4.000 pencari kerja dan membuatkan bursa pemerintah Provinsi Papua di Arfai Kabupaten Manokwari 16 hingga 18 September 2020. Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Papua Barat Edward Tuan Siba pada Rabu 23 September 2006 kepada sejumlah awak media yang menanyakan dalam jumlah tercatat di job fair atau tersebut jauh dari lebih dibandingkan lowongan dan menjelaskan 28 perusahaan dan pusat dengan menyediakan 643 lowongan pekerjaan sebagai bidang. Pemerintah berharap peningkatan partisipasi dunia saat membuka lebih banyak dengan sekaligus mempercepat penerapan ketenaga kerja dan lokal di Papua Barat. Direktur Lalu Lintas Polda Papua Barat menegaskan menegakkan hukum di bidang lalu lintas tidak dapat semata berorientasi banyaknya pelanggaran-pelanggaran atau ditindak, harus mampu mencegah kecelakaan, mengubah perilaku masyarakat untuk menyelamatkan nyawa. Lantas Polda Papua Barat Kombes Pol Arif Gatot Baktiar mengatakan mobilitas masyarakat teknologi memprioritas transportasi menuntut polantas atau memerlukan transformasi masyarakat atau kepada masyarakat. Ia juga menegaskan harus beringan atau edukasi masyarakat dalam keselamatan tanggung jawab terhadap

0: Maaf bahwa firman Allah Yesus Kristus yang diberitakan dari Yerusalem, Yudaya, Samaria sampai ke ujung bumi. 5 Februari 1855 ketika hamba Tuhan Otto dan Geisler menginjakan kaki di Pulau Masinam, ya, dengan doa sulung bagi kita semua, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah yang diberkati. Kita semua ada atas tanah yang sudah diberkati. Sekarang kita harus menjadi berkat bagi
1: kebaktian pembaruan iman orang dalam tugas. Seperti ini memiliki makna yang sangat penting bagi kehidupan spiritual dan moral masyarakat kita. Di tengah berbagai tantangan zaman, tema bertobatlah dan hidup suci mengingatkan kita semua akan pentingnya kembali kepada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa penguatan iman dan spiritualitas masyarakat akan turut memperkokoh persatuan, kerukunan, dan
2: untuk pelaksanaan dokter yang kemarin yang bahkan pertama kali di Provinsi Papua Barat. Jadi kami rencanakan 3 hari. Jadi mulai dari hari pertama pembukaan yang sudah mendaftar secara online kurang lebih 2000 yang mendaftar secara online, dan yang secara offline 2000. Jadi berjumlah semua itu 4000. Sedangkan yang kuota yang disiapkan oleh perusahaan, 28 perusahaan, berjumlah 643 loker, lowongan pekerjaan. Tentunya kemarin kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur dan juga Wakil Gubernur karena memberikan kesempatan kepada kami di Dinas Transmigrasi dan Kerja lalu program Papua Produktif. Ya, tentunya kemarin kami sudah menjalankan sesuai dengan visi misi Gubernur Provinsi Papua Barat Papua Produktif. Ya, karena kita melihat kemarin ada kita buka loker untuk khususnya adik-adik orang asli Papua dan sudah diterima. Ya, dari loker yang sudah lowongan pekerjaan yang sudah disiapkan oleh masing-masing dari perusahaan 643, ya secara teknisnya nanti kita kembalikan kepada masing-masing perusahaan. Okay. Karena waktu cara pembukaan dan mereka juga interview dan hari kedua lengkapi dengan dokumen. Ya.
3: Karena ukuran keberhasilan kita bukan semata seberapa banyak kegiatan yang dilaksanakan, tetapi seberapa besar dampak yang dirasakan masyarakat, keselamatan meningkat, kepatuhan tumbuh, pelayanan semakin berkualitas, dan kepercayaan publik semakin kuat. Transformasi juga harus diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi dan data. Digitalisasi pelayanan, pengembangan intelek, modernisasi regiden, serta integrasi sistem harus terus diarahkan untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Tetapi kita harus memegang satu prinsip, teknologi adalah alat, manusia adalah tujuan. Teknologi tidak boleh menjatuhkan polantas. Teknologi tidak boleh menjauhkan polantas dari masyarakat. Teknologi justru harus membuat pelayanan semakin dekat.
4: Pesta atau cenuli ekstra tatoran dalam siap digelar Manokwari City pada mall 24 hingga 26 September 2020. Kegiatan ini kegiatan di kantor perwakilan Bank Indonesia dari Papua Barat menghadirkan atau agenda edukasi dan perlombaan bagi masyarakat. Deputi atau Kepala KPLBI Provinsi Papua Barat Arif Rahadi mengatakan tersebut ini menjadi memperkenalkan sebagai program kebijakan Bank Indonesia bersama pemerintah daerah mitra kerja kepada masyarakat. Menurut Arif, pesta Senoli Ekstoran atau Loka Fore tidak hanya menjadi ruang komunikasi antar lembaga mengenai inflasi, ketahanan pangan lokal, dan interaksi keuangan. Melalui kegiatan instansi atau bergabung dengan tim pengendalian inflasi atau TPID akan penampilan program kebijakan yang dilakukan mendukung pengendalian inflasi di Papua Barat sendiri mengangkat pesan mengenai ketahanan dan pangan, mendorong manfaatkan setup pengendalian pangan lokal terhadap masyarakat. Dia juga merangkaian kegiatan ini dapat edukasi cinta bangga rupiah.

dan juga Chris Jatuh dalam berlangsung pada Sabtu hingga rute Manokwari City Mall kembali di lokasi. Bank Indonesia mengajak masyarakat untuk hadir dan mengikuti berbagai rangkaian pesta Snowy Extra atau Local Four 2019 sekaligus mengenal lebih dekat berbagai potensi pangan lokal dalam program pengendalian inflasi layanan ekonomi bagi masyarakat. Kodim 1801 Manokwari digelar lomba domino dalam rangka memberiakan HUT TNI. Kegiatan tersebut ini dilaksanakan serentak untuk seluruh Kodim Indonesia. Di Indonesia menjadi bagian upaya memecahkan rekor museum rekor dunia Indonesia Muri. Komandan Kodim 1801 Manokwari Lokas atau Letkon If David Trisno atau Risai mengatakan lomba domino ini dapat merupakan untuk mengelakkan serta untuk merebut piala dunia, merebut piala atau panglima TNI sekaligus mendukung target rekor Muri dan juga memberi kebatasan sebanyak 128 pasang dan melakukan perlombaan yang berlangsung hingga menyelesaikan sistem dapat diselesaikan. Dandim menjelaskan domino ini sebagai salah satu cabang perlombaan mempertimbangkan sifatnya dan membolehkan kalangan orang tua atau baik tua menambahkan ditujukan pemenang masyarakat bagi kegiatan membuka masyarakat di dekat lingkungan TNI. Referensi Lasarudan Arun yang masih menjadikan salah satu penyakit yang banyak ditemukan Kabupaten Manokwari

0: atas, karena setiap kebijakan itu di Bank Indonesia khususnya itu selalu evidence based policy, kebijakan yang berbasiskan data yang valid, artinya research based policy. Jadi semua kebijakan kan, perumusan kebijakan itu harus didasar pada data yang berkualitas, yang valid, yang akurat, yang tepat waktu, yang relevan gitu, sehingga pengambilan kebijakan itu akan lebih efektif memenuhi apa sasaran kebijakannya karena sesuai dengan data yang relevan.
1: Sebenarnya Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI dan mengejar rekor MURI. Jadi seluruh Indonesia nanti pesertanya itu dikumpulkan, mudah-mudahan ya bisa memecahkan rekor MURI. Nah, namun di sini kuotanya saya batasi, meskipun hadiahnya lumayan, orang bilang kan ada door prize-nya juga. Ya. Nah, kenapa saya batasi?
2: Infeksi saluran pernapasan akut masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Kabupaten Manokwari. Kondisi tersebut juga terlihat dari tingginya keluhan gangguan pernapasan yang ditangani di Puskesmas Sanggeng. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari, Alexander Takdare, mengatakan ISPA masih masuk dalam kelompok 10 penyakit terbanyak di wilayah tersebut. Gejala seperti pilek, demam, dan batuk perlu diperhatikan sejak awal agar masyarakat dapat segera memperoleh penanganan.
3: Ya, memang rata-rata ISPA ini masih menjadi idola ya, masih menjadi idola sehingga masih masuk ke dalam 10 penyakit terbanyak ya. Ya, nah, itu mungkin hal-hal itu yang tentu kita tadi kita sudah banyak himbauan-himbauan untuk masyarakat bagaimana kita mengurangi ya, mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak, apalagi dengan kondisi ekstrim saat ini. Kita harap ketika bepergian tadi menggunakan masker, mengurangi pembakaran-pembakaran dan lain-lain sebagainya.
2: Sementara itu, PLT Kepala Puskesmas Sanggeng, Velvi Micicakaparang, menyebut ISPA masih menjadi keluhan yang paling banyak ditangani di layanan kesehatan tersebut. Selain batuk dan demam, pasien juga datang dengan keluhan seperti nyeri tenggorokan hingga sesak napas.
4: Jadi untuk akhir ini seperti tadi disampaikan bahwa memang keluhan kita paling banyak untuk kasus seperti batuk, pilek, demam, nyeri tenggorokan, ya. Ya cenderung sesak, itu keluhan yang paling banyak ya. Keluhan ISPA itu yang keluhan yang paling banyak yang ada di kita di layanan kesehatan. Untuk pencegahannya kami di Puskesmas memperkuat tim ya, tim terutama untuk promkes ya. Kita punya tenaga promkes yang kami terus berupaya mereka mengedukasi kepada masyarakat supaya memang bagaimana penyakit ini supaya pencegahan penyakit ini.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Manokwari dan Puskesmas Sanggeng mengajak masyarakat memperkuat langkah pencegahan dengan menjaga kondisi tubuh serta memperhatikan gejala yang muncul. Warga juga diingatkan untuk menggunakan masker saat bepergian serta menghindari pembakaran yang menghasilkan asap dan
5: kalau
2: dapat memperburuk kualitas
5: udara. Kalau dari pandangan saya untuk Manokwari, Papua Barat, petaninya semua semangat dan siap, Mbak. Jadi tugas kita sebagai pendukung, kita harus membantu dan mendukung apapun yang mereka siapin gitu. Kita intinya kita membantulah apa yang kita bisa, kita bantu. Salah satunya tadi untuk penerapan teknologi ya, apa yang kita bisa. Jadi contohnya kayak drum seeder tadi, mungkin petani kalau bikin sendiri masih bingung-bingung apa gitu ya, kita bikinkan. Itu salah satunya supportnya kita untuk petani-petani agar
6: demikian Warta Berita Bahasa Daerah Program 4 Produksi RRI Manokwari.

Iya, pendengar sudah pendengar di mana saja berada pukul 7 hingga 7.19 ya. Waktu Indonesia Timur dan selamat pagi. Kami sudah mengikuti warta berita yang selalu diwartakan untuk pendengar di mana saja berada. Kami akan selalu setia bersama kami di program Potensi Liga Berita hingga pukul 7 lewat 30 menit nanti waktu Indonesia Timur.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: Suara Budaya Manokwari.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florek, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Ya, baik, bisa dengar-dengar di mana saja berada ya. Edisi pagi hari ini pendengar di mana kami setia dengan beberapa lagu-lagu dan informasi lainnya selalu setiap pukul 8 ya. Lewat 30 menit nanti kami akan terus dengan informasi atau musik-musik yang akan selalu setia bersama Anda di program 4 dan Selik Indonesia. Sebudaya di mana saja berada. Edisi pagi hari ini masih terus menemani dengan lagu-lagu dan beberapa informasi-informasi lainnya.
1: Mamanya gondrong?
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: 96,7 MHz, suara budaya Manokwari.

Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.

0: Ini butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumbphone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumbphone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumbphone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan...
2: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
3: Masih terus berada di program Empaten Selingkuh Indonesia 826 ya, 830 waktu Indonesia Timur. Nanti kami terus masih menunggu pendengar setia di program 4 dengan lagu-lagu yang akan selalu setia bersama kami di edisi atau program 496.7 MHz.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.